kota kuma bisa kayan wo malama ba iban jenga yi antum ngon jenga folayo asong danga bolani nde makama betasu